Karena juga nanti dilirik sama wisatawan luar gitu, pasti kok jorok sih gitu, sampahnya banyak sih gitu ya teman Prodoa. Nah gimana dong kalau misalnya tempat-tempat wisata yang sudah terlanjur kotor, ya udah ayo kita bersihin gitu sama teman-teman Prodoa kan. Yang jelas kalau misalnya kamu malas buang sampah, teman Prodoa gak usah dibawa sampah. Karena kan ada tuh bungkusan-bungkusan botol-botol air minum, ya udah kamu bawa tumbler. Selain mengurangi sampah plastik juga lebih sehat, lebih murah juga ya teman Prodoa. Karena memang itu kan bisa berkali-kali dipakai tumbler minum. Terus juga kayak misalnya ya udah bawa makanan bekal dari rumah, dari wadah-wadah plastik misalnya. Jadi kan nggak harus bawa sampah gitu. Karena kebiasaannya kalau udah bawa snack-snack gitu ya kan, jadi nyampah gitu. Harusnya sih dibawa lagi gitu. Gak apa-apa misalnya kamu bawa snack-snack gitu ya, tapi tanggung jawab sama sampahnya ya teman Prodoa.

akun tuh IG, terlalu lama sendiri. Jadi kebas teman berdua ya. Jadi sebenarnya teman berdua ya, banyak sih aku lihat sekarang gengsi-gengsi juga kayaknya ke alam sendiri aja gitu ya. Kadang pun enggak, kan sekarang udah banyak trip-trip ya teman berdua. Kadang ngajak teman, sibuk teman si ini, ah. Akhirnya kalau gitu terus, wah, ini aku enggak kemana-mana gitu ya kan. Kalau harus nunggu teman dulu baru bisa hiking misalnya, baru bisa ke tempat wisata misalnya, ya udah gas aja lah gitu. Ikutan trip sekarang banyak gitu. Jadi enggak ada kawan, ya udah cari kawan nanti di sana, ya. Kenalan di sana ya kan teman berdua. Dan kadang-kadang sendiri tuh juga asik juga sih kayak ngonten sendiri, ya udah modalnya pakai tongsis, apalagi kalau misalnya kamu bermodal punya drone teman berdua ya. Dan seru aja sih, kayak gak ada drama kadang-kadang gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin ngerasa sepi gitu ya kan. Tapi juga ada loh orang-orang yang dia sendiri tuh ngerasa kayak rame aja, terus berisik aja terus kepalanya itu, teman-teman ya. Mungkinkah kamu

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam
2: kamu.
3: Diam.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tadi dengan tarik Muhammad. Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mesti masuk kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja enggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina,
5: ya Tante.
1: Sini.
5: Kenapa Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Harus bahagia sih, harus mood yang bagus ya, mood yang baik. Kenapa gitu? Karena kebayang banget sih teman Pro 2, kalau di pagi hari mood kamu udah gak bagus ya kan. Nah, sampai sore itu. Jadi ayo ya, cari hal-hal yang bisa mood, balikin mood kamu yang mungkin pagi hari udah ada hal yang bikin kamu sebel gitu teman Pro 2. Ya balikin lagi, mungkin tarik nafas dalam-dalam, terus buang, atau minum secangkir teh manis, susu, segala macam ya. Pokoknya hal-hal yang bisa balikin mood kamu teman Pro 2. Dan mungkin juga dengan cobain kuliner-kuliner viral. Mungkin kamu coba sehari kok masak gitu teman Pro 2, atau langsung beli aja pagi hari ini ya kan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya popularitas kuliner viral biasanya cepat turun gitu teman Pro 2? Jadi mungkin sering ya kamu lihat di media sosial gitu kan, makanan-makanan viral gitu. Di era digital konsepnya menarik ya kan teman Pro 2. Banyak brand-brand makanan cepat itu dikenal melalui medsos, tapi popularitasnya itu biasanya sih gak bertahan lama. Dan ini memang menunjukkan bahwa viralitas itu gak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar ya. Tapi gak hanya makanan gak sih, artis viral-viral ya udah gitu doang, gak, biasanya sih gak bertahan lama ya. Nah, jadi apa sih alasannya dari popularitas kuliner viral ini cepat turunnya? Biasanya gini, beberapa makanan viral itu sering banget kesulitan berkembang karena gak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, nah minat terhadap makanan tersebut perlahan bakal turun. Tambah lagi kualitas yang gak konsisten, ya kan? Jadi viralitas kan sering bikin permintaan melonjak cepat dong, lagi viral-viralnya, tapi gak semua bisnis siap dengan lonjakan tersebut secara operasional, ya kan? Dan tentunya itu bisa menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Belum lagi strategi pemasaran yang gak berkelanjutan. Karena banyak banget bisnis kuliner pakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food blogger untuk menarik perhatian cepat. Tapi tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan gak bertahan lama sih di pasaran. Belum lagi kalau gak punya identitas brand yang kuat. Waduh ya, ini juga lumayan nih bikin popularitas makanan viral jadi menurun. Dan kalau gak ngerti kebutuhan konsumen, karena kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner itu sangat-sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar ngebaca keinginan pasar yang terus bertambah. Gitu ya. Jadi memang pelaku konsumen

92,6 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro2, gimana kebersamaannya bersama keluarga kamu, ya kan? Masih sibuk sama gadget terus, ya kan? Jadinya, coba deh lihat, kalau misalnya di sebuah keluarga, kalau zaman dulu ya,

ada perlu, ya satu telepon sama mau nelfon apa anaknya, mamanya, semuanya di situ. Kalau sekarang masing-masing udah ada handphone sendiri ya, cuma berdua. Nah, jadinya apa? Saat lagi makan segala macam, kayak kebersamaan dah sedikit dirasakan berkurang gak sih semenjak udah masing-masing sudah sibuk scroll, sibuk punya dunia sendiri gitu teman berdua. Nah, terkadang anak itu memang butuh kehangatan sih, daripada misalnya nih kamu nih calon calon ibu di masa depan, atau mungkin saat ini kamu juga mama muda, papa muda ya, yang biar dianggap sayang sama anak, kamu beliin HP satu-satu gitu, dan itu masih kecil. Sebenarnya sih anak itu enggak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan materi ya, tapi juga kehadiran orang tuanya, terutama ayah nih yang bisa memberikan rasa aman, kasih sayang, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga sempat dialog ya, RRI Perempuan dan Anak, yang bertemakan ayah wajib hadir teman berdua. Tanggal 29 Juni yang lalu teman berdua. Jadi masih banyak banget ayah yang memahami tugasnya hanya sebatas mencari nafkah, padahal anak justru lebih membutuhkan perhatian, komunikasi, dan kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang tuanya. Jadi gak heran ya, di Indonesia ini fatherlessnya nomor kuat banget teman berdua. Jadi kayak ada atau gak ada ayah tuh kayak gak ngaruh aja gitu ya. Syukur-syukur si ayah nya cari nafkah. Kan banyak juga nih yang enggak ya teman berdua. Jadi sebenarnya anak enggak selalu mengingat berapa banyak sih uang yang diberikan, enggak. Tapi mereka ingat apakah ayahnya mendengarkan cerita mereka, memeluk mereka, dan bikin mereka tuh merasa dicintai. Jadi memang lagi-lagi keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal kasih sayang, penghargaan, juga cara memperlakukan orang lain. Karena itu perilaku ayah di rumah itu bakal menjadi contoh yang ditiru oleh anak-anaknya.

di rumah, tentunya dengan demikian anak itu bakal tumbuh menjadi menjadi lebih percaya diri, lebih hangat dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dan juga punya fondasi mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan teman berdua.

des échos.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Teman Pro 2, ada kabar baik nih buat kamu yang suka ikut kompetisi ya, atau alias perlombaan. Nah, PT Kereta Api Indonesia KAI ya, menggelar kompetisi karya kreatif berhadiah utama sebesar 50 juta rupiah. Teman Pro 2, ajang bertajuk IP Kontes by KAI 2026 tersebut bertujuan untuk menyerap partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, dan pendaftaran ini hanya buat PNI dan berlangsung sejak 21 Juni sampai 26 Juli 2026 teman Pro 2. Dan manajemen KAI merilis informasi resmi mengenai ajang pencarian identitas baru pada hari Selasa 30 Juni 2026. Jadi Vice President Corporate Communication KAI Eni Purba menjelaskan maksud dari pelaksanaan kompetisi kreatif nasional ini, setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 karya berbeda melalui alamat situs resmi milik panitia teman Pro 2. Jadi melalui IP Kontes by KAI 2026 ini ya, mereka tuh pengen menghadirkan karya kreatif yang bisa memperkuat kedekatan emosional antara KAI, pelanggan, dan generasi kreatif Indonesia. 3 pemenang pada kategori nominasi masing-masing bakal memperoleh hadiah uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah, dan para pemenang tersebut juga berhak membawa pulang trofi beserta sertifikat resmi dari pihak penyelenggara teman Proda. Wow ya. Dan penyelenggara juga turut menyiapkan voucher tiket kereta kelas lux mewah dong ya, juga merchandise menarik bagi para pemenang. Dan itu juga, pihak KAI juga menyediakan hadiah saldo dompet digital untuk 3 pemilih terpilih. Dan Ane menerangkan bahwa kisah perjalanan para pelanggan setia bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Berbagai elemen seperti suasana stasiun kereta, juga pelayanan petugas garda depan turut melengkapi inspirasi ini tanpa berdoa ya. Jadi buat kamu ya, yang tertarik boleh langsung ikutan ya, sampai 26 Juli 2026 loh tanpa berdoa. Bicara tanggalnya ya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pemprodua masih di Produa RRBD Aceh tahun terbaik kamu. Pemprodua, pemerintah memastikan pasien penyakit kronis tetap terlindungi ya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN dan memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan. Dan ini disampaikan langsung oleh Menko PM Muhaimin Iskandar saat meninjau pelayanan pasien cuci darah di RSUD Cengkareng Jakarta dan kunjungan ke kantor BPJS Kesehatan Jakarta Barat di Kebon Jeruk Rabu 1 Juli 2026 kemarin teman-teman berdua. Jadi

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di siang hari ini di pukul 9.43 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat, mood yang baik teman Pro 2. Dan saat ini yang kamu lagi gedebuk menjalani hidup, semangat ya, tetap semangat teman Pro 2. Mungkin kamu merasa seadanya selendang enggak hilang dulu ya kan? Alias bidadari gitu Pro 2. Ya sudahlah teman berdoa, yang pastinya kita tetap harus berjuang. Dan percayalah, setiap manusia sedang berjuang kok, dengan porsi masing-masing, dengan fase masing-masing. Yang penting jangan pantang.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
6: Santai siang,
7: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di manapun kamu berada saat ini. Senang sekali Dukum Michael di Pro 2 Hitlist sekaligus santai siang ya. Karena ini kita pagi menuju siang emang. Sudah jam 10 lebih sedikit ya. Di hari Kamis 2 Juli 2026 kita ketemu dan hari ini cuacanya cerah banget ya. Setelah kemarin dan kemarinnya lagi sempat hujan lebat plus angin kencang juga ya yang terjadi di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Cuaca ekstrim memang lumayan sering lah ya. Jadi makanya teman berdua memang harus berhati-hati dan harus bisa menjaga kondisi badan dan kesehatan juga. Karena tadi ya walaupun kita udah cukup istirahat, makanan dan minumannya dijaga gitu, tapi kadang-kadang perubahan cuaca yang drastis seperti yang kita alami di Kota Banda Aceh, di Kota Banda Aceh akhir-akhir ini itu bisa mempengaruhi juga kesehatan kita. Makanya selalu tetap fokus dan tetap semangat mengerjakan aktivitasnya untuk hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari ajang Piala Dunia 2026 teman-teman, tadi pertandingan ada 3 pertandingan dari tadi malam ya kalau kita hitung ya, ada Inggris versus Kongo yang akhirnya berhasil dimenangkan dramatis oleh Inggris setelah tertinggal 1-0 sampai menit ke-75 babak kedua ya. Kira Inggris bisa memulihkan keadaan menjadi 2-1 lewat Brice Harry Kane ya. Dia meloloskan Inggris ke babak 16 besar. Dan Inggris akan bertemu tuan rumah Meksiko ya di babak 16 besar. Dan lanjut ada pertandingan antara Belgia versus Senegal yang seakan-akan akan berlanjut ke adu penalti ya, karena seri, skor seri itu bertahan sampai perpanjangan waktu babak kedua ya, tapi sayangnya di ujung-ujung Belgia dapat penalti dan bisa memanfaatkannya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Teman program pastinya masih barengan aku Michael di Santai Siang, dan hanya mengingatkan juga untuk kamu umat muslim tentunya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, kalau nanti kita akan apa, azan zuhur itu akan berkumandang di pukul 12:46 waktu Indonesia bagian barat, dan itu masih ada sekitar 20 menit lagi sih ya. Tapi mungkin sembari kamu makan siang atau beristirahat sejenak dari rutinitas dan kegiatannya, bisa juga nanti pastinya menyempatkan untuk sholat zuhur.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة خضب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Barakatuh, Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Irma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini aku bakalan nemenin kamu di sore ceria, pastinya di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 8 nanti, Teman Pro 2. Untuk sore ceria kali ini, Teman Pro 2, nanti di pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kita bakalan ngikutin Pro 2 English Corner ya, langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi penasaran nih gimana nih keseruannya, Teman Pro 2? Makanya jangan kemana-mana, pantengin kita terus sampai jam 8 malam nanti. Next, kita muterin dulu lagunya dari Teddy Aditya nih, Teman Pro 2, seperti setiap hari untuk menemani sore ceria kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. I'm sorry, yeah.

masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kemarin-kemarin teman pro 2, 2 hari yang lalu, bahkan semalam juga sempat hujan ya di kota Banda Aceh. Tapi gak tahu kenapa hari ini teman pro 2, cuaca di kota Banda Aceh cukup terik untuk edisi 2 Juli 2026. Gak apa-apa deh, awal bulan panas teman pro 2 ya. Dan buat kamu teman pro 2 yang sedang menikmati aktivitas di siang hari ini menjelang sore pastinya, apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Next kita muterin dulu lagunya Anggi Marito, Kisah Yang Lain, untuk menemani sore ceria kamu yang sekarang nih lagi diganggu sama Cici ya nih. Ada aja kebisingannya ya. Anggi teman-teman berdua, jangan kemana-mana, masih dengan aku masih di 92,6 FM.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. I'm sorry I didn't

teman Produa, saatnya kita ikuti English Corner untuk menemani santai sore kamu, teman Produa, langsung dari Produa Jakarta.

Berdasarkan dimanapun Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkait Kejaksaan Negeri atau Kejari Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 6 terpidana pelanggar kanun jinayat di Taman Bustanus Salatin, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada hari ini 2 Juli 2026. Eksekusi cambuk dilakukan setelah seluruh putusan

Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh berkekuatan hukum tetap atau inkraf, sehingga telah dapat dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor. 6 terpidana tersebut terbukti bersalah dalam perkara jarimah ikhtilat atau berdua-duaan dengan pasangan non-muhrim dan jarimah maisir atau judi sebagaimana diatur dalam Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bobby Santriasa MH mengatakan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, dua terpidana berinisial MM

agarro y probo la nebrada, sabes, y poco no.

0: Radio.
1: Thank you so much.
0: A good theme song, a good acara.
1: Betul, betul sekali. Tadi kita udah dibakar semangatnya.
0: Yes.
1: Barengan sama Dava. Sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya.
0: Oke, kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Dengan salah satu English community.
1: Betul, kita sudah kedatangan sekarang komunitas bahasa Inggris yang tentunya lagi hits banget nih katanya nih. Jadi langsung aja please welcome kepada Kak Yuga dan juga Connie dari Britzone English Community.
0: Silakan, boleh tepuk tangan dong. Woo.
1: Woo. Alright.
0: Alright. Silakan. Halo Kak Yuki and Kak Yuga.
1: Yuga dan Kak Koni.
0: Silakan.
1: Oh, silakan, silakan, silakan.
0: Ah,
1: ini dia.
0: Ingin buat teman-teman dan pastinya yang dengerin.
2: Hai teman produa, saat ini memasuki azan untuk sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti setelah azan kita akan lanjutkan lagi teman produa untuk English Corner langsung dari Produa Jakarta.

0: thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Itu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita nggak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya?
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya?
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman bro dua yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa?
0: Enggak. Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini main games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada berani? Silakan maju ke depan. Ya.
1: What's the prize?
0: Let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Siapa? Satu.
0: Sebelahnya boleh. Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright. Thank you. Thank you so much. And lovely lady right here. What's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Aira.
1: Halo Aira, and the last Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Billie Eilish.
1: No. All right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
2: Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edith?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh.
1: Itu contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike. Oke.
1: Okay. Mike. I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: Yeah, what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya. Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Sing the answer. Oke, langsung aja kali ya.
0: First question,
1: I am
0: I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread.
1: People spread me on bread.
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Pake mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Yeah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah.
1: Oh, itu semut. Oh, semut.
0: Semut bukan semut.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: Smooth. Cek. Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: I'm
1: yellow, I'm spread on
0: bread,
1: and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay. Oh,
0: Bener ya, Juri ya?
1: Bener ya?

0: It works.
1: Alright.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Millions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi konten dia, lagi konten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hi.
0: Yes,
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Sing it. It's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya. School in Jakarta. Oh iya, benar juga ya.
1: Benar apa tidak, juri?
0: Benar

0: English, yes. Ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right?
1: Bye everyone!
0: Bye-bye everyone, thank you so much!

0: if we're just in hopeless and we don't even know? What if we say we do and we don't?
1: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa dari 17 lewat 11 menit buat Indonesia Barat, teman Pro 2. Tadi juga kita udah dengerin ya Pro 2 English Corner, teman Pro 2. Dan itu bagaimana cara kita menciptakan ruang belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta memperluas daya saing generasi muda di Indonesia di tingkat global, teman Pro 2. Udah kita ikutin juga tadi teman Pro 2 langsung dari Pro 2 Jakarta. Next kita muterin dulu nih lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, untuk menemani sore ceria kamu. Ada dari Mario Geklo dan juga Putri Tanjung, Sekarang dan Selamanya.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaru sih.
2: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

sore ceria. Teman.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman produk pengasih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Waduh, gimana nih teman produk Piala Dunia 2026, apakah sudah membuat jantung kamu turun naik, turun naik? Memang seru ya teman produk kalau kita bahas FIFA ini, apalagi di tahun 2026 semakin modern juga teman produk, semakin kuat juga berlatih dan semakin berkembang juga ya. Mungkin tim kamu teman produk yang masih bertahan di 16 besar nanti atau yang masih seleksi di teman produk, kita berdoa aja semoga tim kamu itu masuk ke semifinal atau ke finalnya ya. Jadi jangan ada yang namanya berantem-berantem teman produk, jangan ada selisih-selisih, tetap dukung secara netral, dukung pilihan kamu teman produa dengan keseruan dan juga kemenangan nantinya ya. Dan untuk jadwal pertandingan teman produa di FIFA 2026 nanti di round of 32 dari 3 Juli 2026 pada pukul 2:00 waktu Indonesia Barat, nanti teman produa ada Spanyol melawan dengan Austria. Kemudian di 3 Juli juga teman produa 2026 pada pukul 6:00 waktu Indonesia Barat, Portugal melawan Kroasia teman produa. Ada di 3 Juli 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Swiss dan juga Aljazair teman produa. Dan untuk 4 Juli nantinya di pukul 1:00 waktu Indonesia Barat teman produa, itu ada untuk yang 4 teman produa ya, ada Australia melawan Mesir pada pukul 1:00 waktu Indonesia Barat. Untuk 4 Juli juga teman produa masih di 32 besar nih teman produa, ada Kolombia dan juga Ghana, dan ini akan sampai di tanggal 4 Juli 2026. Nanti pada tanggal 5 Juli 2026 teman produa itu sudah memasuki 16 besar, jadi siap-siap ya, kita akan seleksi nih teman produa siapa nih yang akan menjadi Piala Dunia 2026. Oke teman produa, masih dengan aku Marsiris 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 17:46 menit waktu Indonesia Barat. Aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Next kita muterin dulu lagunya dari Marion Jola, Serius, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Pandugo Senandung Lara ya teman perdua, itu memang lagunya memang agak seru sedikit teman perdua untuk menemani sore kamu ya, walaupun agak-agak sedikit melu, tapi bisa deh untuk menemani senja kamu teman perdua. Next, tadi kita juga udah muterin lagunya Raim Laude Suasana Rumah. Nah itu mungkin cocok ya untuk sore ini teman perdua yang anginnya tuh lumayan sepoi-sepoi untuk sore hari ini. Jadi bisa nih nemenin kamu nih ngopi ya, atau ngeteh bareng, atau saling bersapa dengan keluarga, saling bercerita, bertukar cerita, karena seharian juga udah ngumpul sama teman-teman, seharian sore ngumpul sama keluarga di teman perdua. Dan next kita muterin dulu lagunya dari Bayu nih teman perdua, ada Tak Harus Bersama, walaupun kamu yang lagi ngekos nih sendirian aja ngumpulnya ya. Ini dia teman perdua, ada Bayu Risa teman perdua untuk menemani sore kamu, Tak Harus Bersama.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

Tentunya dari Danar, maafkan kami yang belum fasih mencintaimu. Teman Produa, gak kerasa juga nih udah dipukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib. Teman Produa, untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:58 waktu Indonesia Barat.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه سوي الاهتداء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah sambil kita niat-niat itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala seraya sambil menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya bermanfaat bagi kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعلم كيف نناجك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسسنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المصنف ومؤلف ونفعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan perangai yang baik dan pada menyatakan kecelaan lawannya, yakni kecelaan perangai yang jahat. Di sini ingin dijelaskan kepada kita tentang kelebihan bersifat dengan sifat yang baik, berperangai dengan perangai yang baik, berkelakuan dengan kelakuan yang baik, baik terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diri kita dengan guru kita atau diri kita dengan dua ibu bapa kita, dengan mertua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sekampung kita. Jadi bagaimana cara bersifat berperangai berperilaku yang baik? Dan juga di sini akan dijelaskan tentang kecelaan lawannya, yakni kecelaan berperangai bersifat berkelakuan dengan yaitu perangai yang jahat. Dan memang perangai yang jahat ini diperintah untuk kita jauhi, diperintah untuk kita meninggalkannya, karena kalau kita tidak menjauhkan sifat yang jahat daripada diri kita, maka kita salah-salah durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala bagi nabinya dan kekasihnya padahal ia memuji atasnya dan menyatakan ia akan nikmatnya kepadanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik, yang amat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut terhadap kekasihnya, dan Allah memuji terhadap kekasihnya, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah berfirman bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya, dan itu menjadi contoh teladan bagi kita para umatnya yang patut kita contoh. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah contoh yang bagus. Jadi satu-satunya contoh yang paling bagus, yang paling sangat-sangat bagus, itulah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena demikian
maka perlu kita contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maksum, beliau tidak berdosa, tapi beliau tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat 70 kali sehari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat yang lain, Rasulullah sehari semalam istighfar 100 kali bahkan lebih. Kenapa? Karena begitu adabnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini yang penuh dengan dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan keluarga, dosa dengan orang tua dan lain sebagainya. Sangat patut kita contoh Rasulullah dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar tersebut di samping kita mendapat ampunan daripada Allah dan juga diberikan oleh Allah kemudahan rezeki. Maka ada salah seorang pada masa Ahmad bin Hanbal, beliau selalu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, selalu astaghfirullahaladzim. Kepegat ruti astaghfirullahaladzim, esok silap astaghfirullahaladzim, gejak astaghfirullahaladzim, ho mantang pu mantang bu tetap astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim, tetap astaghfirullahaladzim. Bahasa Bahuro Ahmad bin Hanbal merasa ingin gejak bahasa bawah masjid. Lalu Ahmad bin Hanbal ketamang bahasa bawah masjidnya di daerah yaitu Baghdad di Irak. Ketamang bahasa bawah masjid. Kemudian dia kesemayang bahasa masjid yang dua rakaat. Terasa oleh Ahmad bin Hanbal terasa mentingut, terasa tergantung. Maka geihtiat. Tapi oleh petugas masjid diusir gaya. Ada juga yang bergeih lah masjid. Lalu getebit luar masjid, geih batras, geih luar barian masjid. Tetap diusir, ilit. Ibancara gonyan bekna bang masjidnya. Sehingga Ahmad bin Hanbal getebit dari masjidnya, getebit luar pagi masjidnya. Gejak, gejak, gejak. Sehingga berempok sabuk kide, berempok sabuk toko. Dan di dalamnya ada orang yang bikin roti, yang jual roti. Ketamang dalam tokonya. Teruk dalam tokonya. Lalu kekun bahawa rumput toko. Kebeli salium. Kemudian kepegah abang rumput toko. Gelake tumpang. Untuk iaitu kepiuh buat kedekonya. Bahkan rumput kedekan kebeli tempat untuk istirahat. Lalu pegah haba, pegah haba, pegah haba. Bapak pegah-pegah habanya. Kekun lewat rumput tokonya. Wahai orang yang katruk balun, wahai hamba Allah, semua hajat dan tujuan lo bandung ke kepetruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumayahna kepetruk tipu lo. Dengan berkat lungkun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selalu lo baca adanya. Lo melakai Allah dengan berkat lungkun astaghfirullah. Betruk hajat lo bandung. Lon bermakmu laudib, memudah rezeki, kagepi oleh Allah. Anak bersukses, kagepi oleh Allah. Tapi yang halam berempak ialah mensira urung. Ya Allah, Nabi ya Allah, memberkah astagfirullah, berempak lon dengan Ahmad bin Hanbal. Sehingga bawa tanya, hana kedepu bahawa Ahmad bin Hanbal kasajan goyan. Hana kedepu bahawa gayan tengah kepegah haba dengan Ahmad bin Hanbal. Maka bawa tanya, pegah haba, pegah haju, kun le Ahmad bin Hanbal, nyokulun Ahmad bin Hanbal. Rupanya ya ditanya oleh orang yang teruti bunuh Pak Ahmad bin Hanbal tentang masalah hadis-hadis Nabi, tentang ilmu-ilmu agama, bandung dapat diurai oleh Ahmad bin Hanbal bandung. Memang beliau seorang mujtahid.
maka bawatannya benarlah bahwa beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Kenama bin Hanbal nyokuh rupanya patut kehlun ilik dari masjid mana di dalam masjid ilik luar dari luar ilik ilik luar pagi rupanya nyokuh Allah subhanahu wa ta'ala kena petruk lun ba'dron dengan berkat dron kun astaghfirullahaladzim. Jadi astaghfirullahaladzim ini hajat kita disampaikan oleh Allah, keperluan kita, tujuan kita semuanya ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena malas kita, mulut kita, kita kunci dengan gombok yang besar sehingga lidah kita, mulut kita tak mau bergerak. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan astaghfirullahaladzim demi merendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hajat ditunaikan, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, dan sesungguh engkau sungguh atas, yaitu akhlak yang sangat agung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq liyuzibal khati'ah kama tazibus syamsul jalida. Artinya bahwasanya baik perangai itu, gad akhlaknya, baik akhlaknya, bagus akhlaknya, bagus perilaku, gad perangai, yaitu menghancurkan akan kesalahan. Rupanya gad akhlaknya dapat hancur kesalahan. Malah hati siraro urung minta pegah dengan kasar akan dibalah dengan kasar. Malah bisa jadi akan perang mulut, salah-salah akan perang tangan, salah-salah perang kaki, salah-salah perang pisau, salah-salah perang nyawa. Kenapa? Karena salah penyampaian, karena tidak bagus akhlaknya dalam penyampaian, karena tidak bagus perilakunya di dalam, yaitu komunikasi dan sebagainya. Padahal pegah oleh Rasulullah, baik perangai itu yaitu menghancurkan akan kesalahan, yakni segala kejahatan, seperti menghancurkan matahari akan air yang beku. Begitulah kenapa semuanya kafir-kafir Mekah, mereka yang ujung-ujungnya tunduk kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pada mula-mulanya beliau membawa tauhid ini dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang bagus, dengan budi pekerti yang luhur, semuanya dapat ditaklukkan. Kenapa? Karena dengan akhlak yang bagus. Mu'aistu liutammima makarimal akhlak. Dibangkitkan aku, diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yo tanyo kadang-kadang ngurun si dah naga akhlak. Nah, ngure dah naga akhlak. Padahal kagak pegah. Di dalam yaitu Al-Quran, wala taqullahumma uff wa qullahumma qawlan karima. Janganlah kamu katakan kepada orang tuamu uff, tapi katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia, kata-kata yang menyejukkan hatinya, kata-kata yang melembutkan hatinya. Jadi hanggebi mari, sehingga oleh para ulama mengatakan, andai kata ada kata-kata yang paling kecil daripada uff yang dapat menyakiti hati orang tua, maka tidak boleh oleh para ulama melarang mengungkapkannya. Kenapa? Karena sudah ada ayat wala taqullahumma uff. Apalagi tapuh urunsi, apalagi tatubah urunsi, apalagi tapencara urunsi. Oh, takalan orangnya ba'akhir tamunya macam nak kejadian. Teruk anak pertama urunsi dalam pencara. Teruk anak kau daku urunsi dan sebagainya. Itu apa sebenarnya kejadiannya? Apa sebenarnya? Itulah akhlaknya, akhlak yang jahat, sehingga merusak segala-galanya. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Kadang-kadang dengan gurunya, padahal Rasulullah telah berpesan,
Man istakhafa ustazahu ibtalahu Allah bisalasah. Barang siapa menganggap remeh gurunya, maka Allah akan memberikan bala kepadanya tiga perkara. Yang pertama, nasiyallahu ilma. Allah akan melupakan sedikit demi sedikit ilmu yang ada pada hatinya. Baca-baca ke petua ilmi ya Allah. Baca-baca ke petua ilmi ya Allah. Sampai yang aja terpulih. Bahkan gara-gara dia angkuh terhadap gurunya, malah dia mengatakan di akhir-akhirnya gurunya tidak alim, yang alim dirinya. Malah dia menghina gurunya seperti Syekh Barsisa. Kenapa Barsisa sampai dapat digoda oleh iblis dan jatuh dia mati kafir? Karena Barsisa tersebut pada suatu hari menyatanya tak pegah dalam bahasa Aceh, bak suruh Syekh Barsisa gejak bak jalan seruban hati ule bajai putih gatru ugaki sementara gure guwo yakoh nalung limo raga hati ule dengan nalung sadup langiti bajai bekah-bekah sehingga Barsisa jangankan gebi salim ke gure gepandang mesiblah mata hanali ke gure menganggap pandangan sinis terhadap gurunya. Maka disinilah kebinasaan Barsisa. Kenapa Nabi telah mengatakannya? Yang pertama ialah nasiyallahu ilmah, kepetua oleh Allah ilmi. Yang kedua, rafa'allahu barakata min kasbih, Allah mengangkatkan keberkahan dari usahanya. Pakan dah mekak nak maju-maju, pakan dah mekak nak butoi dan sebagainya. Ruluh segonya, ruluh segonya, hunggure dah nampak. Kembali kepada gurumu, mohon maaf. InsyaAllah semuanya selesai. Kadang salah ngurunci, lakai maaf. Kadang nak tapung malik serara urung, lakai maaf. Maka Allah mengangkatkan keberkahan. Yang ketiga, ini yang sangat menyakitkan bila terjadi, yaitu mata bighairi iman, mati dengan tiada iman, mati su'il khatimah, mati bruk senelu na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah yang dialami oleh Barsisa sebab dia menghina gurunya. Bahkan dalam sebuah riwayat Syekh Bala'am dengan Nabi Musa, padahal ke Nabi Musa gureg, tapi karena bujuk rayu istrinya terhadap perhiasan emas permata yang dibawa oleh kafir Jabbarin, sehingga kun permoh namdoa yu tikedih sigo besesat Musa dalam padang teh hantam kuui lumuh lagi yang lu lu menuk sok sigo lu menuk pakai sigo. Maka oleh Syekh Bala'am gemudoa besesat Nabi Musa dalam padang teh, maka getarik lidah oleh malaikat Jibril besut dada. Bahkan kejap mendoa sesat ke Nabi Musa dalam padang teh, terima doa. Bahkan karena oleh Syekh Bala'am na ismul a'zam, geturi ismul a'zam, maka umatnya gemendoa gepakai ismul a'zam, terima doa. Karena akan gepakainya alamat yang salah. Kenapa salah? Karena ditujukan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Ini kesalahan besar. Karena berdoa mutarat kepada gurunya, maka getarik, getran balidah oleh malaikat Jibril. Maka disinilah dia tumbangnya, yaitu Syekh Bala'am. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka sangat bahaya durhaka dengan gurunya. Maka gepegah durhaka ngemak dengan ayah, nah jalan untuk dapatlah. Tapi durhaka dengan gure, sulit untuk dilepaskan. Sulit untuk, yaitu, sulit untuk dapat kita mohon maaf kepadanya. Sulit. Walaupun jalan, nah jalan, tapi agak sulit ketimbang dengan dua orang kedua kita. Karena urunsi katanya, si kalturi katanya. Dari lahir kan, kagupok-pok katanya, kagaturi katanya. Gure katanya tajak bak kanyan, tak minta ilmu kebimbingan cukup god, malah ladu mahanabu kebibu selama macam ni itu
Mereka akhir-akhirkan 25 tahun dah buat bagian dah khianat kuyan. Maka sangat menyakitkan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Semoga itu tidak terjadi kepada kita semua dan kepada anak keturunan kita, kepada zuriat kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalu ma yudha'u fil mizan khuluqu hasan. Artinya bermula yang terlebih berat sesuatu yang ditaruhkan di dalam neraca pada hari kiamat itu, yaitu perangai yang baik. Bila kepedu akhlak dalam si oncing, maka akhlaknya jauh lebih berat gehon. Nalado murungkun oi semayangnya ate hana betoi. Ya urungkunnya ya hana betoi. Gaya ke semayang ta ate gelombrok gegap. Padahal hana wajar gehon. Oi ya abut ate ibro. Padahal itulah orang yang mengatakan itu yang jahat. Karena ya hana deput draw ka jahat, hana deput draw jahat. Orang jih kaji tak berkata jahat. Kalau kita ambil abut, kadang eh mubah dengan ilmu yang gebutnya bacu. Adapun orang itu gebut han, gugup-gugup lah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi, nah orang, dia tahu. Dan dia tahu dirinya tahu. Ini juga orang malik. Kemudian, nah orang tahu dan tahu dirinya tidak tahu. Hanya orang menentu ilmu. Nah orang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Ya, yang lebih parah lah. Ini macam-macam model. Nyo yang he. Dia tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Mereka tidak tahu, dia tahu dirinya tidak tahu. Yang agak baju. Nyo, dia tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Nyo lama sahaja dah pegang. Lek petok, lek gong. Bipi pun tok-tok dan mumpul-mumpul. Kelopri. Ya ada pula. Jadi bagaimana jalannya, cara memperbaiki dirinya supaya mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu belajar ilmu agama. Sedikit-sedikit dia tahu sehingga dia terpetunjuk pada jalan yang benar. Jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifat yang bagus akhlak, dia sudah belajar ilmu agama dan berwudu dan dia salat 5 waktu. Salah satu adab bagus akhlaknya dengan Allah, dia tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hana butoi dan tatlau, tapi dia telah memperbaiki sedikit demi sedikit dirinya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna habbakum ilayya wa akrabakum minni majalisan yawmal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Artinya bahwa yang terlebih kasih daripada kamu kepada aku dan yang terlebih hampir kamu daripada aku tempat kedudukan pada hari kiamat, yaitu seorang yang terlebih baik perangai daripada kamu. Singoh dalam surga, orang yang paling cinta oleh Rasulullah pada hakikatnya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah dalam kedudukannya, hana lain mainkan hanyalah orang-orang yang paling god akhlak, orang-orang yang paling berperangai, yang perangai yang bagus. Orang itulah yang mendapat kecintaan pada hakikatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Setengah daripada bahagia seorang itu yaitu baik perangainya, begot perangai. Maka ji pakon Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin atau Ali As-Sajjad atau Ali bin Husain bin Ali anak Fatimah.
Yo, Ali Zain Abidin, Ali bin Hussein bin Ali. Jadi kan Zainal Abidin disebut hiasan agama karena beliau banyak berbuat yang sangat bagus terhadap umat, selalu memberi sedekah kepada umat. Jadi oleh Ali As-Sajjad goyan hana pernah gepajuh bu sabah dalam ngemak goyan. Hana pernah gepajuh bu sabah piring dengan ibunya. Kenapa menjaga akhlak? Apa akhlaknya di situ yang perlu dia jaga? Iyalah, kadang-kadang lam dalamnya ungkut ada ikan atau ada suatu suap nasi yang sudah ada keinginan dari hati ibunya untuk diambil daging itu, untuk diambil ikan itu, lalu diambil oleh Ali Zain Abidin. Maka Ali Zain Abidin itu menganggap satu kedurhakaan dengan ibunya. Kenapa? Karena telah jatuh keinginan ibunya, tapi dia yang ambil. Maka ini sangat dijaga oleh Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin. Begitu juga oleh yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak makan ya satu dalam dengan gurunya. Orang Arab biasa kepajuh bu sabah dalam pun dan sebagainya. Hantar kepajuh sabah dalam menggurai. Bahkan di sini ada akhlaknya. Kadang-kadang awateh genek cok ungkut oleh gurai konyan karena keawai gemohon sementara keawai gecok oleh Imam Nawawi. Maka dia sangat menjaga sampai ke situ, sangat menjaga. Maka bila seandainya telah jatuh keinginan gurunya, diambil olehnya, ini dianggap satu durhaka oleh Imam Nawawi. Maka disinilah beliau tidak makan dengan gurunya satu talam atau satu piring dan sebagainya. Bahkan Imam Nawawi berdoa kepada gurunya, ya Allah, jangan engkau nampakkan kepada aku kesalahan-kesalahan guruku, yang sehingga bila nampak kesalahan-kesalahan guruku, aib-aib guruku pada aku ini, maka kadang-kadang ku yang kurang baik, yaitu sangkaan aku kepada guruku, maka menjadi kurang berkat ilmu yang aku dapat daripada guruku itu. Jadi oleh Imam Nawawi sampai lagi yang kemudoa. Bahkan karena keberkahan ilmu ini jauh lebih penting daripada hal yang lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i husnul khuluq, setengah daripada bahagia seorang itu yaitu baik perangun. Malah punya orang god akhlak, punya sirame orang galak. Bahkan karena ada akhlak, karena Rasulullah begitu sangat akhlak, iban orang galak ke Rasulullah. Wa qaila ya Rasulullah masyumu ala sul akhlak, artinya dan dikata oleh seorang, ya Rasulullah, apa celaka itu? Maka sabdanya yaitu jahat perangai. Baik kadang-kadang dengan binatang. Maka nasirah urung inam dalam sabah sejarah geikat mi, gepedek mi, gepegerah mi, gara-gara geikat mi ayat, walaupun na gesembahyang lima wate, na gepuasa dan sebagainya, tapi gara-gara akhlaknya tidak bagus terhadap seekor binatang, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'uzubillah min dzalik. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali sambil beliau mengarang kitab, dengan beliau mengarang kitab, maka ada satu ekor nyamuk atau lalat masuk dalam tinta dan dia minum tinta tersebut. Maka belahan kasihan daripada Imam Nawawi terhadap nyamuk atau lalat tersebut kadang jih duk, kadang jih gerah jih. Maka hana nepoh oleh Imam Ghazali sampai katrau jih binatang yang baru dipo. Maka inokuh kepegah dalam sejarah-sejarah Imam Ghazali

bin Husnain. Abdinya berkata seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri wasiat olehmu akan aku ya Rasulullah. Nabi nasihat kelu, beri wasiat kelu dengan berbuat kebajikan. Maka sabdanya Rasulullah, takuti olehmu akan Allah. Yang pertama, you takut pada Allah. Artinya, you pubut suruh, you pedi oh tegah yang larang Allah hang kebi kerja. Takuti olehmu akan Allah, sekira-kira di mana ada kamu. Pat mantang tetap demangkut kepada Allah. Pat mantang, you takut kepada Allah. Maka, pernah kecoba oleh Sirah Gurai, bak murid-murid, bak masa awal kun zero gure bak murid na tujuh dro murid kun le gure bak murid yang tujuhnya yang pas sikit empat mano sapo-sapo si bak tempat yang ana so kala maka cok sikit sapo-sapo oleh murid-murid dan mano sapo-sapo mudah berangkat. Nazro murid dalam pandangan orang lain muridnya yang paling bangai. Jadi jauh si sekinan, jauh si manok ibu. Murid-murid lain ladung gesi dalam rumah. Ladung gesi dalam palangmon. Ladung gesi buat tempat yang hana sokalan menurut pandangan moyan. Tapi oleh si muridnya yang sironya yang dianggap bangai lalu hana gesi. Hana gesi aja. Lalu gohoi le murid bandung. Bertanya, gohoi le gure bandung. Bertanya, kalau nasi? Bak tempat yang hana so kala maka jauh oleh murid-murid kaya kala lon si ha gebegah kala ke si nyo bak tempat hana so kala lon si pan si lam rumah hana so kala hana mak lu hana ayah lu hana surah surah hana mdro lon dro lon kaya ha dia wala im menancit adi nam dro murid yang nasi mano yang siro hana si ketanya Idran bakal hanan si mana? Hanan lupa si. Karena Pak Mantang naso kala. Manso kala? Allah Ta'ala. Maka bawa tayang ke. Baru ditipu oleh murid-murid yang lain. Bahawa si muridnya yang lebih ilmi. Maka mendapat ijazah dari gurunya. Murid tersebut. Walaupun dalam pandangan orang lain. Jih yang paling bodoh. Yang paling bangai minyak tayangkun. Tapi itulah yang cerdas. Nah, nyo menanci no. Nah Allah berangkapan mentang gedayo hon aja Allah selalu kalang ni. Kan Allah ada di mana-mana kau yang buka. Yang enggak salah haju. Ya, Allah selalu. Ya, nah. Ya, ke kalang dayo. Tanyo pat mentang dayo Allah kalang dayo. Pat mentang dayo Allah kalang dayo. Kan Allah ada di mana-mana. Tanya, najak kena sigo, najak kena sigo, najak kena sigo, ho, najak. Najak Mekah, najak Madinah, najak Malaysia, najak kena, najak kena. Allah selalu kalau ni. Allah selalu ke intip ni. Allah selalu ke awasi ni. Kan Allah nak di mana-mana. Kalau tak Tuhan, kalau lagi kan. Kau mana? Jadi tetap ke tanya, dalam ni itu kekalan oleh Allah SWT. Maka nyo ke juga. Kena Rasulullah. Takuti olehmu akan Allah sekira-kira di mana adamu. Maka berkata pula ia, tambahi akan aku ya Rasulullah na tambah lo. Bebacut kong nasihat kelun. Bebacut kong wasiat kelun. Maka sabdanya, iringi olehmu akan kejahatan itu dengan kebajikan. Andai kata, kadang karuh mempubuk kejahatan. Iringi astagfirullah. Kadang karuh bubuk kejahatan. Oh, mesyrikah. Kadang-kadang karuh bubuk kejahatan. Geyu aja itu bubuk amalan kebaikan. Ya astagfirullah. Nesya menghapuskan akan dia. Dihapus amalan kejahatan mana? Oleh amalan kebaikan. Bana salah astagfirullah. Bana salah astagfirullah. Kerja apa? Ampun dosa kena dosa bubut. Tapi yang dosa raya yang payah taubat nasuha. Pertama syarat taubat nasuha, benci terhadap dosa tersebut dan menarik diri meninggalkan daripada dosa tersebut.

tersebut dan berdekat diri tidak kembali lagi terhadap dosa tersebut. Walaupun dia mampu untuk kembali lagi pada dosa tersebut. Napeng na tenaga untuk jamaah masjidnya hang jali. Ya berukun kaupat nasuha. Nyokon. Ha, kali kena. Nyokon kali kena. Ha, kagak pegah beli baju dia. Judian hi sang mangat dia. Hi sang nama nang dia. Padahal bupu yang na abih. Ha ya. Ha abih. Kameng-kameng abih hite-hite ada rumah-rumah bubleo. Mama yang judi yang ada ina-ina yang pegala mama yang judi yang maka yang kenyan pegah hanggubi kisah kena maka karena ajih dapat menghancurkan iaitu kebaikan ini. Maka tobat harus tobat betul bentra kali nak mengat badan kali beran badan tak kenal lo yang hana kelam tobat nasuhah pusingnya kut coba-coba tobat coba-coba. Ha, agak urung je bara. Anak kabran badang ke kenal lo. Kabran badang ke kenal lo. Toba le lo. Nyen toba aja ju, toba aja ju, toba aja sampai ikun le syaitan talulu daripada lumpur dah kata. Tetap pepiu kai tare lo masjid. Tetap ja lo matobat. Itare lo mirante ja lo bertobat. Ja lo bertobat. Istighfar dulu. Jangan minta ilmu-ilmu dulu. Memang walaupun irante le masjid, ha? Kadikrasi le masjid, tetap kita yang bertobat, bertobat. Kadang mati kita yang dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat. Ha. Tapi adik berat, tak ilah daya wacu-wacu, wacu-wacu. Ha, kajit. Berat. Walaupun kita yang kadang-kadang kadikrasi le masjid keberatan, tapi adab dengan Allah benar. Artinya kibah adab dengan Allah. Semayang lima waktu benda tinggai. Puasa Ramadan benda tinggai. Yang nak kena takut, tak boleh takut. Latruk hak nisab harta ni. Belajar waji, jak waji. Adang terjebak lelong dalam masjid. Benda tinggai ada je. Karena pada hakikatnya, bila kita tengok ada Allah tak indahkan. Masjid kah dikeroyok kita tengok, kah dikerasi kita tengok. Pada hakikatnya, di sedan tu. Bila kita tengok betul-betul. Ya, dan penuhi atas Allah maka akan ditarik oleh Allah kepada Allah maksa bosa bahkan karena anda tertinggai atas Allah adab dengan Allah beda tinggai atas Allah. Qala Abdullah bin Samrah kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ra'aitul bariha ajaban ra'aitu rajulan min ummati ja'ian arub bataihi wa bainahu wa bainallah azza wa jalla hijab faja'a husnu khulqihi fa'adakalahu ala Allahi ta'ala. Artinya dikata Abdurrahman bin Samrah nikun oleh Abdurrahman bin Samrah radhiyallahu an adalah kami pada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu di samping Rasulullah. Kamu tengah duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda ia. Bahawa dia bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun sabda Nabi. Aku pada malam itu, pada malam Isra Mi'raj, melihat akan suatu yang ajaib. Kali Nabi ba sahabat jandra lain Abdullah bin Samrah bawa telun Isra Mi'raj lalu kalen sabuh keganjilan sabuh hal yang cukup gaji yaitu akan seorang laki-laki daripada umatku. Padahal ia berjalan atas dua lututnya gejak dengan dua tuut berarti gejak dengan dua tuut benar mencuk-cuk-cuk-cuk dan adalah antaranya dan antara Allah Azza wa Jalla itu dinding sementara urung agamnya penuh yang jangan tuut dengan Allah napada hantruk ba Allah maka datang perangainya yang baik itu kepadanya maka memasukkan perangainya yang baik akan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi ipetruk le perangai yang God kepada Allah Ta'ala. Mampu Nabi nak berempat dengan Allah na waktu Isra Mi'raj. Mampu Nabi nak berempat langsung dengan Allah.
mana nak berempuk langsung dengan Allah. Cuman hana gedo'o piban kaifiat untuk kepegah bagetanyo. Untuk kepegah bagetanyo hanje pegah. Kerana itu hanje pegah. Hanje pegah kaifiat bagetanyo. Jadi hana tidak bisa disampaikan kaifiat dalam bahasa dayong kun. Hana gedukri sampaikan kaifiatnya. Karena Allah nama kaifiat. Hana kaifiat. Jadi Rasulullah dapat sampai kepada yaitu melihat Allah. Bahkan di dalam kitab ayat Rasul berkata, ru'yah Allah fi dunia jawas. Tapi hana wujud. Kecuali yang ada wujud ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya naurun yang lainnya pegah lum buklam bukalan Allah subhanahuwataala yang urung kepungo kailah. Karena yang na atau yang boleh cuma hanyalah ba Allah ba Rasulullah pada Isra Mi'raj yang berempuk dengan Allah subhanahuwataala, bukan dalam arti kata Allah ni siratul muntaha, Rasulullah ni siratul muntaha. Allah hana bertempat. Dah hanya dah pegah tempat karena hana tempat. Ba Allah mukhalafatul hadi qiyamu min nafsi wahdaniyah. Jadi hana kaifiat Allah. Ya benar. Rasulullah paham untuk dirinya tapi tidak diizinkan untuk menyampaikan kepada umat tentang hakikat-hakikatnya itu. Maka oleh kerana demikian karena kepada antara uragam menongan Allah Subhanahu wa taala, maka uragamnya teruk kan, karena uragamnya nak berbuat akhlak yang bagus. Sehingga teruk god akhlaknya dipetruk oleh god akhlak urang agam menong kepada Allah. Bahkan di hari akhirat tengah nak ziarah Allah juga. Urang hameh ya ziarah Nabi, urang Jumaat ziarah Allah. Maka dalam dunianya yujak semujid urang Jumaat. Bagi betai rumah dia. Saya kata teruk watai Jumaat puas 12 kata ya eh. Baik. Usik jauh tu muji. Mahana merempak ziarah Allah di hari akhirat. Maka nyokuh perlai kata nyokuh. Ketahui bahawa akhlak yang bagus itu sangat-sangat iaitu perlu, sangat-sangat baik dan perlai kata nyokuh iaitu amalkan. Bagaimana akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Nabi, akhlak kita dengan guru kita, akhlak kita dengan dua orang tua kita, akhlak kita dengan sesama muslim, akhlak kita dengan binatang, dengan tumbuhan, bahkan kebuka tajak apa jalan yang tertarik baknya, tertarik bak aji, tertarik li umburundung menjan lak jak lamblang tertarik padi-padi gop yang kebuka salah sapuh tanda pandu umum, salah sapuh tanda pandu umum. Maka karena demikian nyokonyo kuyo puji ahal lagi ya. Mungkin enak ku mentang selaku nasihat singkat kiranya dapat bermanfaat. Dan Allah wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Produa di mana pun kamu berada dan terus stay tune di mana baru aja kita melaksanakan untuk halaqah maghribnya ya bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan Masjid Raya. Sebelum kita menantikan pelaksanaan ibadah salat Isya, kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah kepilihkan dari The Massive, Mohon Ampun Aku.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Di 92,6 MHz ya, di mana tadi lagu-lagu Islami juga sudah mengantarkan kita ke pukul 20:32 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya masih kita dengarkan beberapa lagu-lagu Islam. Sembari nanti juga akan mendengarkan lagu kembali, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune teman Pro 2 di 92,6 MHz.
1: Konten RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam teman Pro 2 yang terus stay tune di 92,6 MHz. Buat kamu yang sedang santai-santai di kediaman ya, semoga kamu dalam keadaan sehat, tetap terhibur dengan hadirnya lagu-lagu yang kupilihkan di frekuensi 92,6 MHz ya. Masih bareng aku Juli di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 24 malam nanti.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tidak boleh.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Prodio dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink age, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin, Mas. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu nggak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak. Lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya. Ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu, minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah, untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi risiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa banget ya ternyata. Ingat, konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, teman Pro 2.
1: Jaga malam, jangan galau,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

ولنجعل

فحملت

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program Madua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lagunia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang

1-800-919-1

Tuhan wajib pajak kita itu hanya berada di sekitaran 40 sampai 45. Ya, baik.

efektivitas lini tengahnya. Sementara Austria datang

Juni 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di

putih-putih pada

Afrika

tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana, yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Oyer Jabal tadi. Saat ini masih sedang memberikan peringatan kepada David Alaba untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu

Ada di lubang, kembali lagi ke belakang. Ada Shutter Driver kanan dia, bagaimana Kevin Danso di sana. Coba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Asik, pemain

terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2022 nanti.

seperti itu teman kita.

Jack.

bola ke pemain Manado Oliver Zabat. Kagak di sini all mau di sana terjadi Oliver Zabat. Oliver Zabat. Oliver Zabat.

ini, coba menguasai bola.

dari luar gawang penalti. Sudah tidak laba nampaknya kapten kesebelasan

kiper dan para back.

main-main oke ya kali.

0: Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
1: Iya, terima kasih Pak Mo dan

menjadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten kesebelasan dari

saja masuk tadi.

melakukan pengundulan tadi umpan yang diberikan begitu kepada pos, namun belum membahayakan gawang dari

tentang Austria ini agak sedikit kurang terjamin dengan baik. Gajan Wine dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente, main nomor punggung 19.

bebas di belakang dia sehingga bisa.

yang pemain dilakukan oleh

Google Google.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Amal itu murni adalah bentuk ubudiyah, penghambaan diri kita. Allah sudah ciptakan kita, Allah sudah berikan kita kehidupan, maka kemudian seyogyanya lah kita sebagai ciptaan dan sudah diberikan segala fasilitas hidup untuk tunduk, menghambakan diri, bersyukur kepada pencipta kita yaitu Allah. Jadi jangan kemudian kita berharap banyak dari amal itu. Saya sudah beramal seperti ini, beramal seperti ini, mana balasannya, mana apa namanya apresiasinya, mana rewardnya dan lain sebagainya. Sebenarnya walaupun itu boleh-boleh saja, tetapi secara hakikat itu kurang pantas. Jadi kalaupun kita berharap kepada Allah, menginginkan sesuatu, itu bukan karena amalan kita, tapi karena memang kita mengharap itu dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Nah, hal itu alasannya adalah kenapa demikian? Kenapa kita tidak boleh berharap atau berpegang kepada amalan kita? Jawabannya adalah hikmah yang kita baca subuh ini. Laula jamilu sidrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena indahnya sifat menutupi Allah, niscaya tidak adalah satu pun amalan yang layak untuk diterima. Jadi salah satu sifat Allah itu as-satir, dari dasar kata satara yasturu, menutupi. Apa yang ditutupi di sini? Kekurangan kita dalam beramal. Apa kekurangan dalam beramal disebutkan oleh para ulama yang mensyarah hikmah ini? Al-abdu mubtala binadhrihi ila nafsihi wa farhihi bi'amalihi min haisu nisbatuhu ilaihi wa syuhudihi hawlahu wa quwwatihi alaihi wa hadha la mahaysa lahu anhu illa bima syaa rabbuh. Al-abdu, seorang hamba, mubtala binadhrihi ila nafsihi, itu dicoba, diuji oleh Allah dengan sifat mengistimewakan diri. Itu di antara sifat yang ada pada kita manusia. Dan ini umumnya punya sifat binadhrihi ila nafsihi, mengistimewakan diri, mengutamakan diri sendiri, memandang lebih diri sendiri. Wa farhihi bi amalihi, dan punya sifat merasa bangga dengan suatu kebaikan atau amalan yang ia lakukan. Artinya punya sifat membanggakan diri. Paling tingkatannya beda. Nah, yang berat de, nah yang hana de. Tapi lah hati tetap na. Jadi manusia diuji dengan sifat mengistimewakan diri, mengutamakan diri, bangga dengan diri sendiri, wa syuhudi haulihi wa quwwatihi alaihi wa farhi bi amalihi min haisu nisbatihi bin haisu nisbatu ilaihi. Sifat bangga tadi dengan suatu kebaikan atau amalan yang dia kerjakan, di mana ketika amalan tersebut diketahui oleh orang, dia yang mengerjakannya, ada rasa bangga diri. Wa syuhudi haulahu wa quwwatahu alaihi, dan punya sifat merasa ketika melakukan sesuatu itu atas kemampuan diri. Wa hadza la mahaysa lahu anhu, dan ini tidak dapat dihindari oleh si manusia.
Jadi sifat-sifat itu ada. Walaupun dalam teori psikologi, ilmu psikologi, ini sebagai bentuk bagaimana manusia mempertahankan eksistensi, menjaga batas diri. Karena bagaimanapun manusia tidak mau kalau dia itu dipandang rendah, dipandang hina, tidak dihormati, tidak dihargai batasan-batasannya. Pada dasarnya sifat-sifat ini untuk menjaga itu. Jadi setiap manusia ini punya apa namanya sifat mempertahankan eksistensi diri. Walaupun cara dia mempertahankan eksistensi diri tidak sama. Ada orang yang mempertahankan eksistensi dirinya dengan kekayaan. Maka dia akan menjaga posisinya agar punya kelebihan dari sisi kekayaan. Ada orang yang mempertahankan eksistensinya dari sisi kedudukan, karir. Karena dia merasakan bahwa dengan karir dia punya nilai di tengah masyarakat atau dalam pandangan orang lain. Maka dia akan mempertahankan kedudukannya, karirnya. Ada orang yang mempertahankan eksistensi dirinya yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu sehingga dia merasa punya nilai. Ada orang yang mempertahankan eksistensi dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Dia berbuat baik agar ada nilai lah dalam pandangan manusia. Dan berbagai macam cara manusia mempertahankan eksistensi dirinya. Dan pada dasarnya itu sifat alamiah. Tapi kemudian dari sifat ini timbullah tadi sifat mengistimewakan diri, mengutamakan diri. Karena kita manusia, dengan siapapun kita berhadapan, sehebat apapun orang yang berada di depan kita, tetap kita ada sedikit dalam diri kita itu ada hal yang kita lebih baik daripada orang yang di depan kita. Walaupun di depan kita itu sudah hebat sekali, tetap kita dalam diri kita itu ada sedikit, walaupun tidak banyak, ada hal yang kita lebih baik daripada orang di depan kita. Walaupun orang di depan kita itu sudah katakanlah ulama besar, sudah wali Allah atau sudah presiden, siapapun terserah. Karena kita manusia diberikan sifat mengutamakan diri, tetap na bacut, tetap na lebih dayo. Walaupun ikut dayo presiden, tetap dayo na lebih hayu bacut dari goyah. Walaupun bacut, walaupun di depan kita ulama besar, kita tetap ada, tetap na hal yang dayo lebih bacut dari goyah. Walaupun hanale, itulah sifat, salah satu sifat manusia tadi, merasa diri lebih. Walaupun tidak berat-berat, wajud-wajud. Mana yang berat dah? Ini makna binadharihi ila nafsihi. Dan sifat ini akan terus ada pada manusia. Suami, bagaimanapun kondisi kelebihan istrinya, tetap akan merasakan dirinya punya kelebihan daripada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Istri juga demikian, bagaimanapun kondisi suaminya itu tetap dia ada rasa ada nilai lebih pada dirinya yang tidak dimiliki oleh suaminya. Anak juga demikian, orang tua kepada anak lebih-lebih lagi. Dengan tetangga juga demikian. Dengan atasan tetap demikian, apalagi dengan bawahan. Dengan siapapun. Pada setiap manusia itu dia tetap merasa dirinya ada lebih. Cuman dalam mengekspresikannya ada yang terlalu nampak, hoho yang gejak peraya dro, ada yang tak nampak, senyap-senyap saja, tapi dalam hati ada juga dikit.
Ini namanya sifat binadharihi ilaihi. Inilah ujian Allah, di antara bentuk cobaan Allah kepada manusia. Bagaimana dia mengatur dirinya dengan sifat yang ada ini. Demikian juga wa farhihi bi amalihi. Dia merasa bangga dengan amalan atau dengan suatu perbuatan yang atau karya yang baik. Paling kurang misalnya kita katakanlah kemarin melakukan sesuatu hal baik yang secara zahir tidak ada yang lihat, tetapi tiba-tiba hari ini datang satu orang, dia ngomong begini, luar biasa Bapak, saya lihat kemarin Bapak buat ini, kasih apa namanya, bantu si fulan. Langsung dalam hati kita rasa lebih baik, ya, rasa senang, rasa bangga. Rupanya nayang kala nai, okay, nayang kala. Ini sifat ini ada pada manusia. Wa syuhudi haulihi wa quwwatihi, dan sifat merasa diri mampu. Ini lebih parah lagi. Merasa apapun yang dia berhasil kerjakan itu atas kemampuan dirinya. Bahkan sampai ada yang mengatakan menyokan long, tapu hana tapukan, yang cik long, yang kanana long inan makaji bere mana na. Cuman kan cara mengekspresikannya beda-beda. Ada yang vulgar nampak, ada yang senyap-senyap, tapi dalam hati nyanci. Nyangkan karena lung, nyangkan. Kalau bukan saya, mana ada seperti itu. Ini namanya sifat syuhudi haulihi wa quwwatihi. Nah, tiga model perilaku ini, kalau ada dalam sebuah amal ibadah, pertanyaannya sampai enggak amalan itu kepada Allah? Sampai enggak kira-kira amalan yang ada sifat-sifat itu di dalamnya kepada Allah, sampai enggak? Sedangkan Allah tidak mau apapun yang dipersembahkan kepadanya itu yang tidak murni.

dia mau kasih orang di samping kita, cuma kemudian ada kita di samping, enggak enak dia kasih kita dikit. Eh, mana hati dia? Hari ini yang kita lah, yang kita perlakukan seperti itu Allah, bagaimana kira-kira? Nah, secara perasaan kita manusia, Allah enggak mau kita beramal itu, kita persembahkan amalan ke dia itu sambilan, enggak mau Allah. Misalnya hari subuh ini saya mau ke masjid raya. Nah, nanti di masjid raya ya biar tenang, nikmat, sejuk, salat subuh berjamaah, kemudian dengan pengaji, dengar pengajian biar hati tenang, biar rezekinya lancar, kemudian biar siap pengajian nanti, siap di masjid raya, bisa sedikit flexing juga, ada bahan update di medsos kegiatan, kemudian nanti juga bisa happy-happy jumpa kawan ngopi, dan mudah-mudahan ibadah itu diterima sama Allah. Bagaimana itu rentetannya itu? Atau hari ini saya bangun subuh pergi ke masjid untuk sholat subuh karena saya hamba Allah, saya ingin menyembah pencipta saya. Terlalu banyak nikmat yang sudah dia berikan, saya harus bersyukur dengan cara menyembahnya subuh ini. Titik misalnya situ. Kan beda dengan model-model tadi. Model tadi sambilan-sambilan. Kalau ini tok Allah. Cuman masalahnya, untuk bisa murni tok untuk Allah, ini yang sulit. Karena pada diri kita ada sifat-sifat tadi. Maka disebut di sini wa hadza la mahisa lahu. Ini tidak bisa dihindari sifat-sifat ini. Memang disebutkan illa bima syaa rabbuh, kecuali satu dua orang yang memang sudah betul-betul dibersihkan oleh Allah. Jadi umumnya manusia tidak bisa lepas daripada sifat-sifat tadi. Kalau Allah biarkan kita seperti itu, dengan sifat-sifat tadi dalam beramal yang kita susah lepas daripada sifat-sifat itu, senang ketika ada yang tahu kita beramal, merasa kadang-kadang sudah apa namanya lebih baik dari orang lain dengan beramal, kemudian merasa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu murni kemampuan kita, susah lepas dari itu. Tapi masalahnya kalau Allah biarkan kita terus seperti itu, kita pun akan bermasalah. Tidak ada amalan kita yang diterima oleh Allah, tidak ada yang layak diterima, bermasalah mendu. Jadi kalau misalnya dibuka sistem filter amalan oleh Allah, dibuka hijabnya, begini cara Allah memfilter amalan kita, mungkin kalau dibuka faktanya tidak ada satupun amalan kita yang lewat seleksi untuk sampai kepada Allah. Maka karena seperti itu, laula jamilu sitrihi, disinilah salah satu sifat satir Allah, menutupi, ditutup yang kurang-kurang itu. Ditutup yang rusak-rusak itu, diperbaiki oleh Allah. Ini amalan kalau sebagaimana adanya kita bawa lapor kepada Allah, malaikat sudah memprediksi ini tidak lewat ini. Cuman Allah perintahkan tetap tulis bagian ini dihilangkan, bagian ini yang merusaknya diperbaiki. Ambil yang ini, bawa naik ke langit. Itulah namanya sitruhu, Allah tutup. Jadi yang membuat kita beramal Allah, kemudian amalan kita yang kotor bernoda dibersihkan balik oleh Allah, dibersihkan lagi oleh Allah, kemudian dia menjadi layak diterima oleh Allah. Maka dari awal perjalanannya sampai usul Allah semua. Lantas apakah pantas kemudian kita mengatakan, ya Allah saya sudah beramal ini, mana surga? Saya sudah beramal ini, kok enggak ada balasan, balas, apa namanya, nampak balasannya?

enggak ada ini, kok enggak ada itu. Kan enggak berani kita seharusnya. Nah, jadi disebutkan di sini, ya, qala Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu, berkata Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu, miskinu bni Adam, jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun, yuridu ay yukhrija min ma'ibaini amalan bila aibin. Miskinu bni Adam, betapa miskinnya manusia. Maksudnya betapa apa namanya, kurangnya pemahaman manusia itu. Jismun ba'ib, secara fisik dia terbatas, ibadahnya secara kuantitas terbatas. Fisik kita terbatas beribadah, dosa yang banyak. Wa qalbun ma'ib, udah secara kuantitas, secara fisik ibadah kita sedikit. Wa qalbun ma'ib, ditambah dengan hati yang juga terbatas, bermasalah, susah untuk ikhlas tadi, untuk murni. Yuridu ayyukhrija min ma'ibaini amalan bila aib. Apakah kemudian manusia berpikir dia dapat menghasilkan ibadah dari fisik yang terbatas tadi, ibadah kuantitasnya, kualitasnya terbatas, hatinya tidak bersih. Apakah dia berpikir dia bisa menghasilkan satu amalan yang tanpa bermasalah? Tidak bisa. Menyokan kepeglih dari Allah hanatru amalannya. Maka fa'amalul abdi lima kana bihadhil mathabah, karena amalan si hamba begini kondisinya, lam yakun fihi ahliyah liwujudil qabul, maka tidak pantas sebenarnya amalan itu layak diterima, tidak. Laula jamilu sitrillahi ta'ala wa azimu hilmihi wa birruhu, kecuali Allah dengan sifat menutupi kekurangan-kekurangan amalan itu dengan kasih sayangnya, dengan kebaikannya, lewat. Baru lewat. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu ta'ala anhu, idza talabahum bil ikhlas talashat a'maluhum, apabila manusia itu benar-benar dituntut untuk ikhlas 100%, talashat a'maluhum, lenyap semua amalan, tidak bisa dipakai. Menyertainya betul-betul filter, seleksi, betul-betul ikhlas, tip-tip amalan, talashat, hana yang juga pakai, talashat a'malum, lenyap semuanya. Wa idza talashat a'malum, dan apabila amalan-amalan mereka telah lenyap karena tadi masalah keikhlasan yang tidak dapat tadi, zada faqruhum wa faqatuhum, maka kemudian bagaimana tidak ada amalan, maka ketika itu zada faqruhum wa faqatuhum, mulailah mereka merasa butuh, mulailah mereka merengek kepada Allah. Fatabarra'u an kulli syai' wa min kulli syai', maka ketika itu mereka merasa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, apapun itu, ya, min kulli syai', angkulli syai' min kulli syai' lahum wa minhum, kecuali Allah. Dan beginilah seharusnya seorang hamba terus beramal sebanyak-banyaknya, karena itu bentuk penghambaan diri kita tadi, tetapi jangan merasa kemudian dengan amalan itu sudah lebih baik dari orang lain, sudah mantap, sudah aman. Tidak ada yang aman. Maka sering-seringlah merasakan seperti ini. Jadi jangan kira-kira begini, tapi walaupun itu susah didapatkan. Ada orang sebelumnya dia katakanlah bergelimang dalam maksiat, kemudian dia hijrah, berubah taubat, ibadah, beribadah, dan tambah ilmu. Ketika dia dalam maksiat, dia merasa diri paling kotor di antara orang lain.
paling bernoda, dia minder. Kalau duduk-duduk sama orang dia suka agak, karena dia merasa diri kotor, banyak dosa, banyak maksiat. Begitu hijrah, bertaubat, kemudian dia merasa sudah lebih baik dari orang lain. Yang dulunya minder sudah pede, yang dulunya duduk di belakang ini sudah suka tampil-tampil di depan, unjuk-unjuk diri. Bisa enggak setelah taubat, hijrah sudah bagus, rasanya masih sama ketika masih bermaksiat, rasa bernodanya, rasa kutonya? Kuto jibek berubah, tetap merasa kuto, merasa bernoda, walaupun ibadahnya berubah, sudah makin bagus, nian berubah. Terus merasa diri ini berdosa, terus merasa diri banyak kekurangan, bisa enggak? Walaupun sudah jadi ulama, sudah di aulia Allah, sudah, tapi rasa hati masih ketika dulu bergelimang dalam maksiat, kuto tadi. Seperti yang sering kita contohkan itu Ibnu Iyab, seorang ulama sufi besar itu, yang sebelumnya perampok terkenal jazirah Arab. Pada suatu malam Allah takdirkan dia berhadapan dengan suatu peristiwa sehingga dia bertaubat, kemudian belajar ilmu, jadi orang alim, saleh, dikenal dalam sejarah Islam. Diceritakan oleh Abdullah ibn Mubarak, ketika dia haji, saat wukuf di Arafah, di mana orang lain sepanjang hari berdoa di Arafah, banyak-banyak doa macam-macam lah, tapi setiap Ibnu Iyad ini sudah jadi ulama besar, sudah jadi orang saleh, dikenal dalam sejarah Islam. Setiap dia mengangkat doa, dia selalu meneteskan air mata. Ketika dia ingin meminta kepada Allah sebagaimana orang lain minta ini, minta itu, yang keluar dari mulutnya adalah istighfar. Karena dia teringat dengan dosa-dosa dulu yang pernah dia lakukan. Sepanjang hari dia angkat tangan, jatuh lagi tangannya. Yang keluar istighfar, air mata, istighfar, air mata, seharian. Ditanya sama Abdullah ibn Mubarak, wahai imam, bagaimana engkau berdoa dari tadi istighfar terus, doanya mana? Orang sudah dari rumah mau pergi haji, doanya sudah satu buku disiapkan, sedangkan anda dari tadi berdoa istighfar, istighfar, nangis, istighfar, nangis, istighfar, nangis. Kata Ibnu Ayyad, setiap saya berdoa, ketika saya mau minta seperti orang lain, minta ini, minta itu, tetapi yang teringat, yang terlewatkan di pikiran saya itu adalah rasa diri sangat kotor, bernoda, penuh dosa. Itu sudah jadi alim, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun dia bertaubat. Datang kita hari ini, sebelumnya sholat tidak jelas, maksiat sehari, makanan sehari-hari, baru seminggu hijrah sudah pegang mic, mengajarkan orang lain, mengarahkan orang lain, sudah begini, sudah begitu, sudah merasa diri lebih pekaya. Jadi teruslah beramal, teruslah berhijrah setiap hari ke arah yang lebih baik, amalan lebih baik. Tapi suasana hati yang kita rasakan saat kita melakukan maksiat, bahwa kita itu sangat lemah, sangat rendah di pandangan Allah, kalau bukan Allah bantu, kita tidak ada apa-apanya. Itu dipelihara rasa itu, jangan hilang dia. Walaupun tentu karena kita manusia tadi, kadang-kadang ada sifat-sifat yang pertama tadi, reda mengli sifatnya, kam rasa lebih good. Paling kurang kalau kita tidak dihormati, kita tepe. Itu kan paling kurang. Itu kan masalah sebenarnya. Baru betul-betul murni itu ibadah, walaupun kita sudah alim, sudah soleh sekali, tidak dihormati, kita tidak ada rasa apa-apa. Cuma masalahnya siapa yang bisa seperti itu? Pulang kita dari masjid raya, baru salat subuh berjamaah, zikir, mantap, mantap lu. Pulang kita di jalan diremehkan sama orang. Mekepiah menteng, hati kutuk. Marah enggak kita? Marah.
Karena kita baru pulang dari masjid raya. Coba kalau baru pulang dari maksiat, marah enggak? Enggak marah. Cik memang boleh dapat maksiat. Tapi coba jangan marah. Sudah berilmu, sudah menuntut ilmu puluhan tahun. Kemudian kita berjalan di sebuah jalan, ada orang yang ngomong, apa kamu ini? Dari luar aja nampak alim, hatimu kotor. Depeh mah, cukup berat depeh itu. Marah sekali kita. Coba jangan marah. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika lewat di pasar itu. Sudah jadi khalifah itu. Di samping Abu Ubaidah berdua. Datang nenek tua. Ya Umar. Umar, kamu banyak gaya. Sudah jadi khalifah sekarang. Dulu kamu masih kecil, asik lari-lari di pasar ini, buat ribut orang, buat orang bermasalah. Apa kamu ini? Abu Ubaidah sebagai panglima perang di samping Umar sudah ingin menyentuh nenek tua itu untuk dipindahkan dari Umar. Marah dia. Kata Umar, "Nah, jangan wahai Abu Ubaidah, biarkan dia berbicara. Itulah hakikat saya." Dia sedang, nenek ini sedang berbicara tentang hakikat saya. Biarkan dia berbicara. Nah, itu maksudnya. Artinya, dengan amalan Umar, dengan jihadnya, dengan sedekahnya, dengan keauliaannya, dengan keilmuannya, tidak membuat dia kemudian merasa lebih terhadap dirinya dari sebelum dia hijrah, sebelum dia berubah seperti ketika itu, ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu dalam kita beramal dan terus beramal, selalu berpegang pada kasih sayang Allah, pada rahmat Allah. Mintalah selalu rahmat Allah, limpahan kasih sayang Allah untuk kita terus istiqamah, untuk kita terus dapat, ya, semakin ikhlas dalam beramal dan diterima amalan kita. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

This my baby. This my baby.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.